Wow. Tom Tursuk trekte les on dousa singleer. So kai me dulamak agus gunna oil agus on shin.